Ya, teman perdua kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh melaksanakan harmonisasi terhadap rancangan peraturan Gubernur Aceh terkait rencana aksi daerah penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak 2025-2029. Hal ini bertujuan menciptakan payung hukum yang terintegrasi demi pemenuhan hak anak di Aceh. Nah, teman perdua, pembahasan regulasi tersebut berlangsung dalam rapat harmonisasi di ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh pada Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini melibatkan perwakilan Biro Hukum Sedda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Aceh selaku pemerkarsa. Ya, teman perdua, sisi pemerintah daerah perwakilan Biro Hukum Sedda Aceh menaruh harapan besar pada rancangan balet ini. Penyusunan Rapergub tersebut diproyeksikan dapat menjadikan Aceh sebagai percontohan atau role model dalam percepatan pembentukan kabupaten dan kota layak anak secara masif. Dalam rapat ini, tim Kemenkum Aceh menyepakati sejumlah rekomendasi penyempurnaan draft kepada pemerkarsa. Catatan perbaikan itu meliputi penyempurnaan rumusan konsideran dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, penyesuaian dasar hukum, hingga penambahan BAB khusus mengenai pemantauan evaluasi dan pelaporan agar implementasinya terukur. Nah, begitu teman perdua semuanya, semoga aja wujudkan kota layak anak benar-benar terwujud adanya. Oke, selamat pagi teman perdua dan selamat jogging. Cukup ramai ya teman perdua untuk pagi ini. Jangan lupa sarapan juga. Katanya sarapan yang bagus itu sampai jam 9 pagi. Oke?

Hai teman berdua, pernah gak sih kamu ngerasa kagum melihat seseorang yang tetap tenang meskipun sedang menghadapi banyak masalah? Nah, teman berdua tahu gak, bukan berarti hidupnya itu selalu mudah, tapi ia tahu gimana caranya mengelola pikiran, emosi, respon terhadap berbagai situasi, teman berdua. Teman berdua, menjadi orang yang kuat mental itu bukan berarti harus selalu terlihat tegar atau tidak boleh merasa sedih dan lelah. Justru kekuatan mental itu terlihat dari kemampuan seseorang untuk menerima keadaan, bangkit setelah mengalami kegagalan, dan tetap menjalani hidup tanpa membiarkan masalah menguasai dirinya. Gitu teman berdua. Jadi terdapat sejumlah kebiasaan yang sering dimiliki orang-orang yang memiliki mental kuat ya. Yaitu dia itu bisa nerima hal-hal yang gak bisa dikendalikan, hingga dia itu berani menetapkan batasan dalam kehidupannya. Jadi ternyata orang-orang itu punya 7 prinsip ya. Yaitu gak bisa menerima hal yang gak bisa dikendalikan, terus gak memikirkan kegagalan, menentukan diri, terus juga berani mengatakan. Nah, itu orang-orang yang kuat mentalnya. Terus memberikan waktu untuk istirahat. Yang paling penting, dia tetap melangkah meski hidupnya gak selalu mudah. Wah, ini adalah proses pendewasaan juga, teman-teman. So, ayo kita dewasa sama-sama.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Selamat pagi teman Produa semuanya. Kamu udah konsisten belum ya teman Produa untuk olahraga? Aduh, aku sendiri masih mager teman Produa. Gimana dengan kamu? Masih ada magernya atau kamu benar-benar konsisten? Aku kalau ngelihat kamu, story-story kamu yang benar-benar konsisten untuk olahraga, bahkan ada yang 40 kilo turunnya. Wus, keren sekali. Ya teman Produa, cara paling mudah untuk konsisten berolahraga itu dengan memulai dari durasi yang sangat singkat ya. Seperti 5 atau 10 menit itu udah cukup untuk setiap hari ya. Alih-alih itu langsung pasang target berat teman Produa. Jadi semuanya itu harus mulai dari yang kecil, mulai target-target mini. Setelah target mini, kamu gunakan pakaian olahraga. Jadi cukup pakai sepatu dan baju olahraga. Biasanya kalau udah baju terpasang, niat bergerak itu juga akan muncul dengan sendirinya. Harus ada yang support berarti ya. Terus yang lebih asik lagi, kamu harus pilih yang bisa bikin kamu senang, yang nyenengin kamu teman Produa. Kamu bisa milih aktivitas yang bikin senang, entah itu jalan kaki, atau nari, zumba, sepeda, senam, atau olahraga yang dipaksa dan tidak disukai biasanya itu cepat membuat jenuh. Berarti harus ada kenyamanan, bukan hati aja. Terus kalau gerakan itu harus divariasi. Setelah itu juga harus dijadwalin teman Produa di kalender punya kamu. Atau kamu harus tentuin waktu yang tetap kan, 15 menit setiap pagi abis bangun tidur atau sore sepulang kerja, sepulang kuliah. Terus apa lagi? Nah, kamu bisa libatkan orang lain untuk lacak progresnya kamu kayak gimana. Kamu bisa ngajak teman, pasangan, atau keluarga untuk olahraga sama-sama biar saling semangatin gitu. Yang paling penting adalah catat kemajuannya. Sekarang kan emang udah gunain aplikasi ya, aplikasi kebugaran atau coret kalender setiap kali selesai latihan. Ya itu tujuannya biar kita ngerasa puas melihat catatan konsistensinya gitu teman Produa. Jadi ya intinya konsisten, tapi nggak hanya di olahraga aja untuk konsisten, apalagi nurunin berat badan, di makanan juga. Tapi kalau misalnya lagi stres, kamu cepet naik berat badan nggak ya teman Produa? Kalau aku makin stres makin banyak makannya. Makin banyak ngemilnya teman Produa. Kamu gimana? Tipe yang mana gitu? Tim yang mana? Tim yang kalau banyak banyak pikiran makin gak makan atau gimana? Sesuai dengan kebutuhan kayaknya ya. Oke, selamat pagi teman Produa. Masih di Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: It's my baby. It's my

0: Iya, selamat pagi teman perdua semuanya. Masih di selamat pagi teman perdua. Ya, untuk di Indonesia Fest kira-kira udah ada apa aja ya? Yang jelas pagi ini ada perlombaan ya teman perdua. Ada kompetisi drum band Mawarawis Tari Kreasi Nusantara, paduan suara Musabakah Hifdzul Quran, serta peraturan baris berbaris. Wah keren ya teman perdua. Dan alhamdulillah juga cuaca juga mendukung ya untuk pagi ini, untuk adik-adik yang sedang berlomba. Jadi daftar lombanya itu untuk kompetisi drum band se-Aceh bagi generasi muda. Lomba Marawis untuk Satuan Jajaran Teritorial, Lomba Tari Kreasi Nusantara menampilkan keberagaman budaya. Terus ada Lomba Paduan Suara mengasah kreativitas seni suara. Musabakah Hifdzul Quran tingkat pelajar SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah se-Aceh. Terus ada Lomba Peraturan Baris Berbaris atau PBB tingkat SLTA sederajat se-Aceh. Keren banget teman perdua. Jadi untuk kamu yang gak tahu kemana-mana, gak tahu mau kemana gitu ya kan, ya udah cus langsung ke BP aja teman perdua. Dan aku ngeliat story IG teman-teman banyak yang pakai baju adat. Nah itu mungkin lomba tari kreasi Nusantara. Pertunjukannya seru ya teman perdua. Dan itu juga menambah wawasan untuk anak-anak yang TK mungkin, yang SD. Jadi mereka bisa mengenal banyak orang, banyak tarian, ya banyak kreasi-kreasi kayak gitu deh pokoknya ya. Oke, okay, happy weekend teman berdua. Tetap terus stay tune, aku temenin kamu hingga nanti di jam 10 pagi. Kayaknya jarum jamnya itu kalau di sini lama jalannya ya. Kalau di rumah kayak cepet gitu teman berdua, enggak ngerti deh kenapa.
1: Pada. Selamat pagi teman berdua.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman

Gimana ceritanya teman Pro2 kalau ada cinta datang tiba-tiba? Apalagi yang lagi jogging. Tiba-tiba ada yang nembak atau ada yang naksir kamu. Gimana tuh teman Pro2? Kan gak mungkin langsung diterima. Oke, udah di jam 9 aja teman Pro2. Dan saatnya kita putarkan kembali lagu akselerasi musik kreatif ya. Aku bakalan muterin dua lagu. Aduh, maklum aja deh udah ngantuk ya.

Oke, teman Pro 2 masih di 92,6 MHz Pro 2 dari Banda Aceh, teman terbaik kamu. Udah hampir jam 10 aja di 9.58 waktu Indonesia Barat. Aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kesalahan dari aku, baik itu disengaja maupun gak disengaja. Dimaafin ya, karena sang pencipta aja punya maha pemaafnya. Nah, kalau kita kenapa enggak saling memaafkan? Oke. Okay? Thank you, happy weekend ya teman Pro 2 di hari Minggu ini. Nanti bakalan ada salsa yang nemenin kamu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Ada yang kangen dengan suara ini enggak? Oke, hari ini di Santai Siang dengan aku Salsa menemani kamu teman pro 2 sampai pukul 3 siang nanti. Eits, tapi di hari Minggu ya dari jam 2 sampai jam 3 kita akan relay ke Pro 2 Jakarta. Karena ada apa teman Pro 2 seperti biasa ya, top 20 nasional internasional dari seluruh Indonesia. Ada yang sama gak? Kalau udah waktunya weekend rasanya seger aja tuh. Aduh, yang namanya libur ya harus banyak-banyak disyukuri teman pro 2. Apa itu? Tidur ya. Tapi kalau tidur di waktu libur sekarang jadi privilege juga ya teman pro 2. Walaupun kalau diajak healing ya ayo-ayo aja. Kan mana tahu ya teman pro 2 tiba-tiba dari tadi subuh udah flight nih, udah ambil tiket pesawat, ntar malam udah balik lagi. Emang ada ya gitu. Oke, teman pro 2, anyway kalau kamu mau request lagu, aku tungguin ya sampai pukul 12 siang nanti. Nggak terasa aja udah di penghujung bulan September ini ya teman pro 2, hari ini edisi Minggu 27 September. 27, 28, 29, 30. Waduh, tinggal menghitung jari aja. Terus kayak, udah berlalu ya. Udah, tapi dinikmati aja dulu hari-hari di bulan September ini ya teman pro 2.

happy today, yang jangan sedih-sedih. Ya walaupun nggak tahu ya mau disedihin apa lagi. Oke teman berdua, langsung aja ya di playlist selanjutnya kita ada Bruno Mars featuring Lady Gaga with me.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Produk FM, teman terbaik kamu. Produk FM.

Wah wah wah, ada apa ini teman Pro2? Tadi baru buka HP ya langsung nongol, katanya Kanye West bakalan konser nanti di Indonesia. Itu indah dua, kau memang menggoda tiga, kau beri harap. Dan bener aja teman Pro2, kalau Kanye West ini bakalan menggelar konser perdana dan tunggalnya di Indonesia. Malam menggenapkan ya, bertajuk ya Live in Jakarta nanti di tanggal 24 Oktober ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang katanya ia mengusung panggung spektakuler 360 derajat atau globe stage ya, dome stage teman Pro2. Dan juga kabarnya Jakarta menjadi satu-satunya kota pemberhentian di Asia Tenggara dan Oseania dalam rangkaian tur dunia ini. Adakah teman Pro2 yang juga berminat ingin ikut konser?

Dan apa iya teman Pro2 katanya konser Kanye West ini di Jakarta bakal bikin iri satu Asia Tenggara. Ya gimana ya, negara-negara tetangga kayak Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan sampai Filipina ya. Langsung ya panik mereka ini di lini masa TikTok sampai X alias Twitter ya. Banyak juga fans internasional dari kawasan ASEAN yang terpaksa nih war tiket dan langsung booking penerbangan menuju Jakarta biar gak ketinggalan momen langka ini. Dan Jakarta memang resmi ya jadi hotspot musik paling dicemburui bulan depan. Oke, anyway teman Pro2, kita masuk pesan dari Kak Minase dari Sulawesi. Kirim salam dong buat Ami. Ternyata temennya ya, si Ami ini kuliah loh teman Pro2 di hari Minggu. Teman Pro2 ada juga yang kuliah hari Minggu. Waduh, rasanya gimana ya kuliah di hari Minggu? Ya mungkin biasa aja ya. Buat kita yang pengen butuh waktu kayak enggak mau diganggu-ganggu nih weekend, tapi tiba-tiba kayak kuliah ya, gimana gitu. Ya tapi namanya menuntut ilmu, enggak ada yang salah dong teman Pro2, harus dinikmati setiap prosesnya. Oke, semangat buat Ami kuliahnya di hari Minggu ya. Dan Kak Minasi juga salam buat aku. Romantis deh. Salam juga ya, salam balik buat Kak Minasi yang sudah setia request lagu dan hadir mendengarkan kita. Nah, santai-santai aja. Kak Minasi tuh hari Minggu emang diambil buat timing yang baik ya untuk diri sendiri ya, me time teman Pro2 sambil dengerin RRI Pro2 Banda Aceh lewat RRI Digital. Nah sekarang pun mudah banget ya teman Pro2 mau dengerin kita di mana aja, kapan aja, langsung dari RRI Digital. Oke, ini dia lagu rekasannya dari Kamina, saya Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Dan kabarnya teman pro 2 ya, penjualan tiket konser Kanye West di GBK ini mencapai 73 negara loh.
1: Temu, tanpa sengaja hadirkan sesuatu.
0: Dan fakta antusiasme tinggi dari para pencinta musik global ya, dilansir dari detik.com teman pro 2, ini tiketnya memang sudah diserbu oleh penggemar dari 73 negara sejak hari pertama penjualan. Jadi bayangin aja ya, banyak orang yang antusias dan worth tiket pastinya ini. Ada sebanyak 52,8% dari total transaksi pembelian tiket yang berasal dari pemesan yang tersebar di 73 negara. Jadi bayangin aja ya, ada berapa banyak manusia nantinya yang akan berkunjung ke Jakarta dari 73 negara itu. Dan kabarnya kedatangannya ya lebih dari 15 ribu wisatawan mancanegara yang bakal terbang ke Jakarta. Wah, pokoknya macam-macam ya teman pro 2, ada dari Australia, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, Hong Kong, Jepang, Inggris, Jerman. Wah, banyak deh, sampai Selandia Baru juga ikutan.
1: Yuk.

Ya, happy weekend teman Pradua. Jangan lupa ya, jajan-jajan dulu di CFD. Habis olahraga, nyari makanan, nyari cemilan ya. Jadi lapar juga nih gara-gara ngeliat status temen gue ya. Udah jajan, apa tadi itu dia pegang jus. Ada edamame juga rupanya di CFD ya teman Pradua. Pokoknya macam-macam ya, mau hunting makanan apapun kayaknya ada deh di CFD ya. Tinggal siapin budget aja ya teman Pradua.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Jadi teman peradua kalau ingat edamame ya, itu kan sejenis kedelai ya. Keledai, kedelai. Jangan sampai kebalik. Tapi emangnya kalau ngelihat edamame ini, aku tuh jadi teringat Nastusha loh, teman peradua. Ya, anaknya Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia ya. Jadi si Nastusha itu suka banget cemilin ya. Cemilan dia tuh kayak edamame lah, terus brokoli. Ya, makanan-makanan sehat.

dan memang itu favorite foodnya dia, brokoli, edamame, dan seaweed. Terus dia bilang I love greens. Itu video lama sih, tapi masih teringat sampai sekarang loh teman-teman.

gak sih teman berdua kalau edamame ini menyediakan 3,52 mg zat besi per porsi cangkir, sedangkan anak membutuhkan 7-10 mg zat besi sehari. Nah, mineral mengatur produksi sel darah merah dan melindungi sistem kekebalan anak. Jadi ya, kalau satu porsi edamame memasuk 676 mg dari 3.000 hingga 4.500 mg potasium yang dibutuhkan anak setiap hari, lalu kalium sangat penting untuk fungsi otot dan jantung yang tepat. Nah, satu porsi edamame ya juga memasok seng, fosfor, kalsium, dan juga magnesium. Jadi si kecil edamame ini punya kayak manfaat juga ya, apalagi protein dan seratnya. Jadi edamame ini mengandung 8,1 gram serat loh teman peradua. Sedangkan ya kalau anak-anak ya itu harus mendapatkan asupan serat sesuai usianya, yang biasanya antara 19 dan 38 gram serat sehari. Dan serat bisa juga membantu meningkatkan pencernaan normal. Jadi anak ya itu bisa buang air besar secara teratur untuk mencegah sembeli. Pengen sehat ya, mau cemilan-cemilan yang sehat juga, makanlah edamame ya teman berdua.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Film Laut Bercerita karya Yosef Angginun terpilih sebagai film penutup Jakarta Film Week 2026 teman Pro 2. Dan film adaptasi novel karya Leila S. Kudori ini akan diputar ya pada tanggal 25 Oktober 2026 sekaligus menutup rangkaian festival. Jakarta Film Week 2026 berlangsung pada tanggal 21 sampai 25 Oktober 2026 ya. Dan pemutaran Laut Bercerita juga akan beriringan dengan pengumuman dan penganugerahan film-film yang menjadi pemenang kompetisi. Dengan terpilihnya Laut Bercerita di JFW 2026, melanjutkan perjalanan film ini di Festival Internasional ya. Sebelumnya film ini masuk kompetisi utama Busan International Film Festival 2026 sekaligus menjadi lokasi pemutaran perdananya secara global.

Wah, sukses nih untuk film satu ini ya teman Pradua. Dari novelnya aja udah bikin banyak pembacanya itu terikut ya. Maksudnya ya kita bisa membayangkan, apalagi dengan menonton film teman Pradua, pasti feelnya juga lebih dapat lagi.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

92,6 FM teman terbaik kamu, teman pradua. Wah, sebelum jam 12 ya. Tapi ya kalau dikira enggak apa-apa juga, yang masih mau request lagu langsung aja ya teman pradua. Dan sekarang masuk pesan dari Kak Lara. Wah, Kak Lara cerita nih, kalau hari Minggu dia tetap harus semangat ya. Ya, hari Minggu tetap kerja di rumah. Jadi buat Kak Lara ya, weekend itu bukan berarti harus libur dan rebahan. Iya sih Kak Lara, tapi kalau ada yang mau libur dan rebahan gak apa-apa juga ya kan. Oke, tapi tetap menjalani aktivitas dengan semangat dan penuh rasa syukur. Benar sekali ya. Salut juga loh teman pradua, ada yang hari liburnya itu dipakai buat tetap kerja ya kan, tetap kuliah, tetap berkegiatan gitu ya, karena memang sudah jadwalnya juga ya teman pradua. Ya mungkin ada juga yang hari minggunya, Sabtu minggu itu dipakai buat kerja, buat kuliah, tapi bisa jadi hari Senin Selasanya tuh libur, jadi ya gantian hari, tapi porsi liburnya tetap sama.

Jadi ya selama porsi libur yang mungkin kayak aku bilang tadi ya, kalau Sabtu minggunya dipakai buat kuliah atau kerja, bisa jadi Senin Selasanya libur, ya porsinya tetap sama ya teman pro 2, cuman ya beda harinya aja.

Oke, teman berdua, ini dia Kak Lara ya, dengan lagu requestannya di weekend kali ini. Kak Lara sambil kerja di rumah, jadinya jatuhnya apa ini? Dari work from home ya, WFH. Tapi asik loh WFH itu, walaupun kadang-kadang kayak enggak ngerasa juga kerja ya. Bahkan temanku aja tuh kayak dengan daster aja udah dia kerja dari rumah. Sesantai itu, gak perlu mikirin outfit buat keluar rumah ya kan teman berdua. Kayak bangun tidur langsung buka laptop kerja. Ya, buat kamu teman berdua juga, ya dapat salam dari Kak Lara. Salam untuk teman berdua di hari Minggu ini. Semoga akhir pekan ini bukan kita gunakan untuk rebahan, tapi juga untuk melangkah. Oke, siap Kak Lara. Tuh, yang nunda-nunda ya, selesaikan pelan-pelan dan kita syukuri waktu yang sudah diberikan sama Allah nih. Ya, harus banyak bersyukur ya teman peradua. Oke, pesan Kak Lara terakhir, selamat menikmati akhir pekan ya teman peradua. Semoga selalu ada keberkahan di setiap langkah kita. Oke, ini dia teman peradua, requestannya dari Kak Lara, Kesedihanku by Semi Simorangkir.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: ya, itu dia teman berdua BCL featuring Juice Flow ya, Terpesona. Aduh, bukan apa ya teman peradua ini, tenggorokan aku kenapa tiba-tiba jadi seret gini ya. Oke, tapi teman peradua, last but not least, kita masuk request dari Bang Tajo Irfan ya.
1: Hadir buku nanti, puluhan musim berganti.
0: Mungkin sebagian dari kita juga kalau ada lagu favorit maunya lagu itu aja diulang-ulang, nggak tahu sampai kapan, mungkin sampai bosan, tapi kata bosan itu juga nggak tahu kapan waktunya ya. Tapi semoga jangan bosan-bosan juga, karena Bang Tajul Irfan ini nge-request lagu Bernadia. Teman berdua, siapa nih yang pagi-pagi udah wajib banget putar lagu Bernadia, terutama untuk lagu judulnya Kita Buat Menyenangkan. Waduh, udah pasti itu mood pagi langsung 100% tercharge ya teman berdua. Anyway, ya mau kirim salam juga dari Bang Tajo untuk Bang Michael, Fauza Torres, Bang Hendra, ya Fikar dan Rahmat Driver. Duh, diajak ngopi nih, kapan nih kita ngopi lagi? Kalau udah ditanya kapan ngopi ya, itu sebuah perencanaan yang memang harus direncanakan ya, karena emang kalau udah rindu, rindu banget tuh. Tapi teman berdua, budaya ngopi di Aceh memang dinilai bukan sekedar aktivitas berkumpul aja ya, tapi juga dapat menjadi ruang bertemunya ide, gagasan, pemikiran masyarakat. Wah, banyak tuh yang bisa diobrolin. Jadi kalau ngelihat orang yang udah nongkrong di warung kopi ya teman berdua, pasti ada cerita baru atau lagi mengulik diskusi terhangat. Jauh.

By the way teman Pradua, ya Bang Tajul ini punya pesan loh buat kamu para pendengar ya, rada-rada English gitu tapi ya gaul deh, anak muda banget. Please take your healing cause kamu harus bisa slow untuk ngejalani hari ini. Okay, and here we go teman Pradua, ini dia Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu

0: sisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, maka

Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.

0: sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman perdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

Fani Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Chillon 7 dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24/7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan

request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota. Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Fardu FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Editama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. No.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 80.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: Selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number All. 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Lepas Minggu, Anesi and Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19, yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18, masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini, ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14, ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13, ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Show Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha Cha Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number
0: I Just Might. Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: ya, setelah 12 minggu teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elan dan Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

menyaksikan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Produa dimanapun kamu berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan baru saja kita bergabung dengan program A2 Jakarta mengikuti program internasional top 20 dan juga Indonesia top 20 khususnya untuk hari ini ya, edisi hari Minggu 27 September 2026. Teman Produa, gimana kabar kamu sore hari ini? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesehatan juga semangat oleh Allah SWT, dan bisa menikmati kembali suasana liburan ya untuk hari ini. Bagi kamu yang lagi menikmati liburan, semoga saja suasana liburan kamu menyenangkan, dan juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai bareng keluarga dan rekan-rekannya, semoga suasana santai kita menyenangkan. Dan yang pastinya teman Produa, untuk kamu yang lagi memonitor siaran kami, mungkin masih berada di perjalanan, ya pastinya tetap selalu berhati-hati ya mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual nanti akan kami temani kembali suasana sore kita semua. Yang pastinya untuk menyemangati suasana sore kita, lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan dulu. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Coba kami temani kembali suasana sore kamu dengan menghadirkan kembali info-info aktual. Dan info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengenai update harga emas untuk hari ini untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Seperti diberitakan, perkembangan serta perbandingan harga batangan antam hari ini, hari Minggu 27 September 2026, setelah mencatat lonjakan harga yang cukup tinggi pada perdagangan Sabtu kemarin, pergerakan harga batangan emas murni 24 karat produksi aneka tambang pada akhir pekan ini terpantau stabil tanpa adanya perubahan. Berdasarkan data baru yang dirilis di halaman resmi pukul 15 waktu Indonesia Barat, harga emas antam di butik logam mulia pusat bertahan di level 2.613.000 per gram. Angka ini sama seperti posisi perdagangan pada hari Sabtu kemarin yang meleset naik 23.000 per gram dari hari Jumat 25 September sebesar Rp2.590.000 per gram. Sejalan dengan harga dasar, nilai pembelian pembeli kembali atau buy bid emas antam di logam mulia pusat hari ini juga bergerak stagnan di level Rp2.438.000 per gramnya. Kondisi stagnan ini juga pada nilai buy bid ini mengukuhkan kenaikan Rp23.000 per gram yang terjadi pada perdagangan Sabtu kemarin. Dari posisi buy bid hari Jumat Rp2.415.000 per gram. Kondisi pergerakan mendatar tersebut juga diikuti oleh cetakan antam di Pegadaian. Dan harga hari ini antam Pegadaian juga bertahan di posisi Rp2.653.000 per gram, mengukuhkan lonjakan Rp24.000 per gram yang terjadi pada Sabtu kemarin dari posisi perdagangan Jumat di angka Rp2.629.000 per gram. Jika ditarik pada dalam sepekan terakhir, grafik pergerakan harga emas di logam mulia pusat bergerak dalam rentan Rp2.590.000 hingga Rp2.638.000. Sementara dalam sebulan terakhir bergerak di rentan Rp2.590.000 sampai Rp2.750.000 per gram. Emas antam pusat sempat mengalami pelemahan hingga menyentuh titik terendah di level Rp2.590.000 per gram pada perdagangan hari Jumat 25 September 2026. Namun penguatan tajam sebesar kenaikan Rp23.000 per gram pada hari Sabtu langsung mengangkat kembali harga antam pusat ke atas level Rp2.610.000 per gram hingga penutupan pekan ini. Terima kasih teman Pro 2, baru saja kami hadirkan kembali info-info aktual ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info menarik lainnya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2 lagu-lagu hiburan saat ini mengantar kita pada pukul 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Info-info aktual coba kami temani kembali suasana sore kamu dari dunia Liga Inggris, dunia bola. Seperti diberitakan, masa depan Marcus Rashford bersama Manchester United kembali menjadi sorotan. Penyerang timnas Inggris itu berpeluang meninggalkan Old Trafford setelah Barcelona disebut tidak melanjutkan upaya permanen statusnya. Rashford sebelumnya menjalani masa peminjaman bersama Barcelona, namun klub asal Katalunya tersebut dikabarkan memilih mendatangkan Anthony Gordon sehingga berpeluang Rashford bertahan di Spanyol semakin kecil. Manchester United teman Pro 2 pun berpotensi kembali memasukkan Rashford ke dalam skuad. Meski demikian, kepindahan permanen masih menjadi salah satu opsi yang mungkin ditempuh. Sejumlah klub mulai dikaitkan dengan pemain berusia 28 tahun tersebut. Dan berikut 5 klub yang berpeluang menjadi tujuan Rashford. Yang pertama ada Tottenham Hotspur, teman Pro 2. Tottenham Hotspur membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan. Rashford dapat menjadi alternatif setelah klub tersebut sebelumnya dikaitkan dengan Cody Gakpo. Dan selain Tottenham Hotspur juga ada klub lain nih, seperti Arsenal juga ingin dikaitkan dengan Rashford. Kemampuannya bermainnya sebagai winger maupun penyerang tengah dapat memberikan opsi tambahan bagi Mikel Arteta. Dan juga klub Fenerbahce, salah satu klub dari Turki, juga tertarik nih mendatangkan pemain bintang tersebut. Fenerbahce dapat menawarkan peran penting kepada Rashford meski faktor persaingan timnas Inggris bisa menjadi pertimbangan. Dan gak kalah dari itu, juga salah satu klub raksasa La Liga yaitu Bayern Munchen juga beberapa kali dikaitkan dengan untuk bisa menjalin kesepakatan dengan Rashford. Kecepatan dan fleksibilitasnya di lini depan menjadi kualitas yang membuat pemain tersebut menarik bagi klub Jerman itu. Dan yang terakhir teman Pro 2 ada juga Newcastle, juga berpotensi menjadi tujuan Rashford. Sang pemain juga dinilai cocok mengisi sektor sayap kiri sekaligus dapat dimainkan sebagai penyerang tengah. Hingga kini belum ada kepastian ya teman Pro 2 mengenai klub tujuan Rashford berlabuh nantinya. Manchester United masih memiliki kendali atas masa depannya dan keputusan transfer juga akan bergantung pada tawaran serta kesepakatan seluruh pihak. Dan demikian info yang baru saya akan menghadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan itu dia deretan 5 klub yang ingin menjadi pelabuhan Rashford di masa depan nanti ya. Dan kita gak tahu Rashfordnya akan memilih kemana dan juga klub akan menawarkan dia kemana. Dan kita berharap di masa depannya nanti akan lebih baik. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan info-info lainnya ya untuk menyemangati suasana aktivitas Anda. Ini lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali teman Pro 2, yang pastinya mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana sore kamu lebih menyenangkan. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh Tembang Pro 2. Coba kami hadirkan kembali ya, informasi-informasi aktual untuk menemani suasana sore kita semua. Info kali ini kita beralih ke luar negeri. Seperti diberitakan, penjajah Israel membunuh 262 jurnalis Palestina tewas sejak perang di jalur Gaza pecah Oktober 2023. Sebanyak 26 di antaranya merupakan jurnalis perempuan. Selain korban jiwa, sebanyak 433 jurnalis lainnya dilaporkan terluka selama perang yang berlangsung di wilayah Palestina tersebut. Data itu disampaikan kantor media pemerintah Gaza dalam pernyataan pada hari Sabtu, 26 September 2026. Bertepatan dengan peringatan Hari Solidaritas Internasional Jurnalis Palestina. Dan kantor media pemerintah Gaza, Teman Pro 2, menyebutkan para jurnalis, terutama mereka yang bertugas di jalur Gaza, menghadapi kondisi yang sangat berbahaya ketika menjalankan pekerjaan jurnalistik di tengah perang. Dari 262 jurnalis yang dilaporkan tewas, 26 merupakan perempuan. Tidak hanya menjadi korban serangan, puluhan pekerja media juga disebut telah ditangkap sejak perang dimulai. Sedikitnya 50 jurnalis dan pekerja media dilaporkan telah ditangkap, dengan 23 orang diantaranya masih berada di dalam tahanan, menurut kantor media pemerintah Gaza. Industri perang di Gaza hancur, dampak dari perang tidak hanya menelan korban jiwa dari kalangan jurnalis, tapi juga menghancurkan infrastruktur media di Gaza. Kantor media pemerintah Gaza memperkirakan kerugian dialami oleh sektor media mencapai lebih dari 800 juta US dollar. Sejumlah kantor media mengalami kerusakan total maupun sebagian. Data tersebut, Teman Pro 2 mencatat 12 kantor media media cetak dan 23 kantor media digital mengalami kerusakan. Selain itu, 12 stasiun TV radio lokal, 16 saluran televisi dan satelit, serta 27 mesin cetak juga dilaporkan hancur. 5 kantor organisasi yang bergerak di bidang kebebasan pers turut berdampak akibat perang. Kondisi tersebut, Teman Pro 2, membuat aktivitas jurnalis di Gaza semakin sulit. Para jurnalis tidak hanya mendapati resiko kehilangan nyawa, tetapi juga besar juga harus bekerja dengan infrastruktur media yang mengalami kerusakan besar. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info menarik lainnya yang pastinya untuk menemani suasana sore kita semua. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
9: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
10: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
9: Duh, ayah.
10: Aduh, pancinya aman kan?
9: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
10: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
9: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
10: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
8: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Malam Pro 2 di manapun Anda berada, beberapa lagu-lagu hiburan baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Saat ini pukul 18:32 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menemani suasana sore kita semua, kali ini teman Pro 2 pengajian Al-Quran akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda sembari menunggu waktu kami kumandangi seruan azan maghrib nantinya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat mengikuti.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Pro 2 dimanapun Anda berada. Lagu-lagu religi kita break sejenak. Tiba waktunya kita ikuti pelaksanaan halakah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam berbahagia ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kerjakan tadi
2: salawat dan salam tak lupa pula kita
1: san diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Pada malam berbahagia ini kita coba mengkaji beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat kita. Dan kasus-kasus ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala juga tidak terlepas daripada permasalahan hibah dan wasiat orang tua semasa hidup. Karena perlu kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada tiga istilah dalam fikih yang mana tiga istilah tersebut berbeda konsekuensi hukumnya satu dengan yang lainnya. Jadi ada kita kenal dengan istilah hibah, ada juga kita kenal dengan istilah wasiat, ada juga kita kenal dengan istilah warisan. Nah, bicara terkait tentang masalah warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Berarti kalau ada orang masih hidup bahas masalah harta, ya, ini berarti ada misinformasi ini, ya. Karena sejatinya bicara tentang masalah warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Pernah salah seorang jamaah ketika itu bertanya, "Ustaz, ini anak saya sudah minta harta warisan kepada saya," kata seorang ibu. Lalu saya kembali bertanya, "Mohon maaf Bu, siapa yang meninggal dunia Bu?" "Enggak ada Ustaz," kata. Maka kalau enggak ada yang meninggal dunia, kita enggak berlaku masalah warisan. Bicara masalah warisan itu sekali lagi ketika ada yang meninggal dunia. Nah, jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau pemberian masa hidup orang tua itu bisa jadi wasiat ataupun bisa jadi hibah, tergantung akadnya, tergantung lafaznya. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang masalah wasiat, ini juga sering terjadi permasalahan. Terkadang ada orang tua memberikan wasiat kepada anak-anaknya, "Nak, kalau ayah meninggal dunia nanti, tolong harta warisan ini bagi sama ya, antara laki-laki dan perempuan. Nyo bagi sama merata, enggak ada perbedaan 2:1. Maka pertanyaannya, apakah wasiat ini mesti dijalankan oleh ahli waris atau dianggap wasiat ini bertentangan dengan syariat? Karena kita tahu dalam Al-Quran, dalam pembagian warisan itu, kalau ada ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, itu berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain, 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Tapi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tadi sudah diwasiatkan oleh orang tua, "Nyo menyalun Nabi humu bagi sama rata, enggak ada beda laki-laki dan perempuan." Nah, ini termasuk kasus yang sering terjadi di masyarakat kita. Begitu juga terkadang ada wasiat yang lain. Orang tua kasih wasiat kepada anaknya, "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, rumah induk ini jangan pernah kalian jual-jual ya. Jadi rumah induk ini tempat kalian kumpul, tempat kalian silaturahim."

Zakat harta itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi itu secara hukum dasarnya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat harta itu diberikan kepada ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya. Ada yang berhak dapat setengah, ada ahli waris yang berhak dapat bagian 1/3, ada ahli waris yang dapat bagian 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, bahkan ada juga terkait tentang 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Jadi bagian-bagian itu telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Maka secara sunnahnya wasiat harta itu diberikan untuk siapa? Maka secara sunnahnya wasiat harta itu diberikan untuk selain ahli waris. Kasih siapa yang bukan termasuk ahli waris dari pihak keluarga? Oh, boleh jadi ada anak tiri, boleh kasih dia wasiat karena dia bukan termasuk ahli waris. Atau ada anak angkat, karena anak angkat ini dia tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, maka dia boleh diberikan wasiat atau diberikan untuk kemaslahatan umat. Kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama, kasih tempat tahfiz dan lain sebagainya, maka ini sangat dianjurkan dalam pemberian wasiat. Dan dalam pemberian wasiat ini, batasan maksimal itu diberikan sebesar 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Oh, enggak boleh juga misalkan ketika dia punya anak angkat, lalu dia wasiatkan semua harta itu kepada anak angkatnya. Maka secara aturan syariat ini bertentangan. Ini ada tidak sesuai. Karena hadis terkait tentang batasan maksimal wasiat itu termasuk hadis sahih ketika Rasulullah SAW menjenguk salah seorang sahabat, yaitu Sa'ad ibn Rabi'. Jadi Rasulullah SAW ketika mengunjung sahabat tersebut, ya, sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana dzu malin. Ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan, ya Rasulullah, dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya seorang saja anak perempuan, satu saja semata wayang. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Makna 2/3 ini lebih dari 50%, sudah 67%. Jadi dia ingin memberikan 67% itu untuk kemaslahatan umat. Lalu Rasulullah enggak membolehkannya. Lah, enggak boleh. Setengahnya, ya Rasulullah, saya ingin wasiatkan untuk kemaslahatan umat, 50%-nya. Lalu Rasulullah katakan enggak boleh. Lalu dia mengatakan, kalau 1/3-nya, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, as-thuluth was-thuluthu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Innaka in tadhar warathaka aghnia khairum min an tada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Karena kenapa? Karena dalam proses pembagian harta warisan itu ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama terkait dengan harta peninggalan almarhum diselesaikan fardu kifayah, termasuk pembelian kain kafan, transportasi ambulan, tanah kuburan. Kalau tidak ada yang tanggung, ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Ya, itu
Hutang itu ada dua macam.

macam-macam, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada ya. Ini ya. Dan dengan hak Allah, contoh zakat. Oh, dia sudah ada simpan harta, sudah mencapai nisab, lalu belum sempat keluarkan zakatnya, qadarullah meninggal dunia, maka ada kewajiban bagi ahli waris untuk mengeluarkan zakat dari harta peninggalan almarhum orang tuanya yang telah wajib kena zakat. Keluarkan. Begitu juga kalau almarhum ada bernazar, misalkan ketika waktu sakit parah waktu itu sempat bernazar, ya Allah kalau saya sembuh nanti saya akan sumbang 10 juta buat masjid. Ya. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Tapi belum sempat ditunaikan nazarnya. Kemudian qadarullah meninggal dunia, maka di sana ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan nazar tersebut karena ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ataupun nanti yang kedua, ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia, maka ini harus diselesaikan di awal sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menjalankan wasiat. Oh, almarhum na wasiat, ada wasiat apa semasa hidup? Oh, almarhum semasa hidup pernah kasih wasiat untuk kasih buat masjid sekian puluh juta. Ya. Maka kita hitung, oh, yang dari yang sudah dikatakan oleh almarhum melebihi daripada sepertiga harta enggak? Oh, kalau enggak melebihi, ini jalankan. Kalau ini tidak dijalankan sebagaimana yang diwasiatkan oleh almarhum, maka berdosalah ahli waris. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna. Jadi barang siapa yang mendengar wasiat, ataupun yang barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, maka berdosalah orang yang merubah wasiat itu. Ini dengan catatan wasiat itu sesuai dengan aturan sunnahnya. Namun kalau wasiat itu tidak sesuai dengan aturan sunnah, tidak sesuai dengan aturan fikih tadi. Tadi orang tua kasih wasiat untuk bagi sama rata anak-anak. Ataupun yang kedua, orang tua kasih wasiat rumah induk ini jangan jual-jual. Maka apakah wasiat ini harus dijalankan oleh ahli waris atau dianggap wasiat ini batal? Karena dianggap bertentangan secara aturan fikih. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau wasiat ini disepakati oleh seluruh ahli waris, itu boleh dijalankan. Ya, ahli waris sepakat. Oh, orang tua mengatakan bagi sama rata, lalu ahli waris sepakat. Oh, enggak apa-apa, kami menjalankan sebagaimana wasiat almarhum. Kami yang laki-laki ini juga sudah ridha. Harusnya kami dapat bagian 2:1, tapi kami sudah ridha. Jalankan sebagaimana wasiat almarhum. Apakah ini boleh? Boleh. Atas dasar kesepakatan dan keredaan semua ahli waris. Tentu sekarang jadi masalah. Apa masalahnya? Waktu masih hidup orang tua setuju. Begitu beberapa tahun kemudian meninggal orang tua, kemudian dilihat harta peninggalan ini sudah bernilai, lalu dia berubah pikiran, nyoh, hana setuju rumah, ya, nggak setuju lagi. Ya. Lalu dia mengatakan, oh, ini harus dibagi sesuai dengan syariat. Maka ini bagaimana? Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau yang satu mempertahankan wasiat, lalu ada satu ahli waris dia minta haknya secara syariat, lalu dia mengatakan, saya enggak setuju nih. Ini apa yang dibilang oleh orang tua dulu enggak sesuai dengan hukum. Jadi ada yang tanya, dulu kenapa setuju? Oh, dulu enggak tahu. Sekarang sudah tahu. Nah, maka ini bagaimana? Maka kembali kepada hukum asal wasiat. Kalau ada satu di antara ahli waris yang enggak setuju, maka kembali kepada hukum asal wasiat, enggak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Ataupun solusinya bagaimana? Solusinya kita hitung dulu secara syariat berapa.
oh ada harta 800 juta setelah dikurangin hutang piutang dan juga wasiat. Almarhum meninggalkan ada seorang ibu, lalu maaf bukan ibu, almarhum meninggalkan seorang istri, maknanya ibu dari anak-anaknya. Anak-anaknya ada 3 perempuan, 2 laki-laki misalnya. Berarti kasih untuk istri sebesar 1/8 secara hak faraid, kemudian sisanya 7/8 itu dibagi 7. Berarti kalau ada harta 800 juta, 1/8 kasih buat istri, berarti istri dapat 100 juta. Tinggal sisa harta 700 juta. Nah, karena ada 3 anak perempuan, 2 anak laki-laki, maka kaedahnya apa? Lidzakari mislu hadzil unthayain. Yang laki-laki ini mendapatkan 2 bagian dari yang perempuan. 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Sehingga rumusnya jumlah laki-laki itu dikali 2. Jadi kalau ada 2 laki-laki kali 2 seakan-akan ada 4 kepala laki-laki. Ditambah dengan 3 perempuan kali 1, 1 2 3. Sehingga yang laki-laki itu masing-masing dapat 2 bagian, 2 bagian, perempuan 1 1 1 bagian. Nah, berarti dari sisa 700 juta tadi masing-masing laki-laki dapat 100 juta, 200 juta, 200 juta. Untuk 3 anak perempuan itu masing-masing dapat 100 juta. Nah, sekarang coba. Ada satu misalkan ahli waris laki-laki enggak setuju dia pembagian secara dibagi sama rata tadi. Maka dalam hal ini kalau tidak ada ataupun kalau satu ahli waris enggak setuju, kasih hak dia sesuai dengan porsinya. Juk 200 juta ke siro anak agamian. Oh, satu lagi misalkan dia setuju, dia enggak masalah. Yang penting baik garu-garu. Dia mengatakan, "Don Ustaz, yang penting baik garu-garu. Saya jangan jadi ribut-ribut Ustaz. Saya mau dapat yang penting semua ni dibagi sesuai dengan aturan dan enggak usah ribut-ribut lah. Karena harta yang didapatkan ini adalah peninggalan orang tua. Harta yang kita dapatkan ini, harta warisan ini kita dapatkan enggak perlu kita capek-capek kerja. Enggak perlu kita keluarkan keringat. Bahkan bisa dikatakan harta warisan ini harta jatuh dari langit. Ya. Jadi harus kita syukuri. Jangan sampai ada harta ini jadi musibah di antara ahli waris, jadi malapetaka di antara ahli waris, ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau satu tadi yang laki-laki enggak setuju, kasih hak dia secara syariat, ya. Yang lain setuju bagi rata, nanti dari sisa 500 juta lagi, tadi 200 sudah diambil satu laki-laki, 500 juta lagi itu tinggal dibagi 4 anak. Karena kenapa? Mereka sepakat dari awal untuk dibagi sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh orang tua. Ini termasuk solusi dalam permasalahan ini. Karena jangan sampai gara-gara wasiat orang tuanya ini jadi ribut ahli waris, sampai ada yang saling menuntut. Kadang-kadang nanti ada yang bawa ke pengadilan, yang satu cari pengacara, yang satu lagi juga cari pengacara. Sidang, keluar hasil putusan, nanti ada satu pihak yang tidak berpuas hati, lalu disampaikan lagi oleh pengacaranya, ini yang pas kita banding nih, ketika provinsi bandinglah, ajukan permohonan banding. Lalu nanti di tingkat banding sidang, keluar putusan tingkat banding, ada yang enggak berpuas hati lagi. Nanti pengacaranya bilang, "Nyo yang pah tak kasasi Mahkamah Agung deh." Ya. Nanti sidang di Mahkamah Agung, ya, tingkat kasasi, keluar putusan hasil keluar putusan kasasi, ada pihak yang enggak berpuas hati. Sampai ada yang PK lagi, peninjauan kembali. Dan kan setahun dua tahun, itu bukan setahun dua tahun, itu makan waktu yang lama. Na'udzubillah kadang-kadang ada gara-gara permasalahan ini diselesaikan, belum putus di tingkat pengadilan, ada di antara ahli waris yang meninggal dunia. Nah, kan hanampu, ya.
Sehingga jemaah yang melekan ya Allah Subhanahu wa taala, harusnya harta itu bisa dinikmati langsung oleh ahli waris, tapi gara-gara ini bersengketa, mempertahankan gengsi dan lain sebagainya, sehingga harta ini secara ekonomi tidak bisa dimanfaatkan. Yang rugi siapa? Kan semua ahli waris yang rugi. Harusnya harta itu bisa dinikmati oleh semua ahli waris. Oh, ada harta sedikit, alhamdulillah, bisa pergi ibadah, bisa bersedekah untuk atas nama orang tua, bisa daftar haji, bisa daftar pergi umrah dan seterusnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka pembagian secara musyawarah mufakat itu juga sebenarnya bagian dari syariat. Dalam bab tasaluh ataupun antaradin, saling rida satu dengan yang lainnya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau ada yang tanya, ini juga sering ditanya, apakah pembagian secara kekeluargaan itu bertentangan dengan hukum syariat? Maka perlu kita ketahui, pembagian secara kekeluargaan secara musyawarah itu juga bagian dari syariat. Kapan dipakai hukum syariat itu? Menyenakaru. Kalau ada ribut-ribut dan pedang ada garis, ya, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ini kalau terjadi permasalahan. Tapi kalau sesama ahli waris tadi antaradin, oh enggak apa-apa. Na lebih ba adik bacut, na kurang ba abang bacut, ya ana masalah. Selama mereka antaradin. Tapi jangan lupa, kalau sudah dibuat ada kesepakatan musyawarah di antara para ahli waris, itu juga harus ada hitam atas putih. Harus ada notulensi, harus ada berita acara, dan itu juga ditandatangani oleh semua ahli waris. Kalau tidak, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, orang bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah nilai aset warisan dan seterusnya. Sering kita sampaikan ada kasus ketika meninggal orang tua, ahli warisnya hanya dua saja orang. Anaknya, satu anak laki, satu anak perempuan. Lalu begitu meninggal orang tua, anak laki-laki ini bilang sama adiknya yang perempuan, "Dek, ini ada harta peninggalan ayah nih. Yang satu tanah di pinggir jalan Banda Aceh Medan, yang satu lagi agak masuk ke dalam. Nah, ini abang ambil yang samping jalan raya, Dek. Nah, luasnya kurang lebih dalam 350 meter. Adik, cok menteng yang di dalam. Yang di dalam togli gede, ya, dekat bukit itu luasnya ya hampir 400-500 meter. Walaupun besar tanah adiknya, tapi secara nilai kan lebih besar yang di samping jalan raya. Nah, ketika itu adiknya boleh juga katanya. Dia sihat bang, yang penting baik garu-garu dia. Jadi hanya sebatas secara lisan saja. Lalu apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, rupanya tanah adiknya ini terkena perluasan jalan tol yang sudah ada nilai. Ya. Ketika diketahui oleh abangnya ini bahwasanya tanah adiknya itu kena perluasan jalan tol, sudah berubah pikiran abangnya. Lalu dia bilang sama adiknya, "Dek, ini harus kita bagi ulang, Dek." Ya. Lalu adiknya merasa keberatan. "Bang, dulu kan kita sudah sepakat. Ya. Untuk kita bagi sesuai dengan apa yang abang sampaikan, nggak ada itu udah salah, udah itulah celah-celah setan masuk." Ya. Sehingga jemaah yang mulia ya Allah SWT, kenapa ini terjadi? Karena tidak ada hitam atas putih. Makanya pencatatan ini juga menjadi suatu hal yang penting. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran pun itu disebutkan tentang pentingnya pencatatan dalam sebuah transaksi yang non tunai. Dalam surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ya, yaitu Al-Baqarah 282. Ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah 282 ini satu halaman penuh itu kita lihat tok hanya satu ayat. Biasanya kan kita baca Al-Quran satu lembar itu ada beberapa ayat. Ini satu lembar itu dari awal, dari atas sampai bawah itu hanya satu ayat saja. Dan itu membahas tentang masalah hutang piutang dan juga saksi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi hutang piutang ataupun transaksi yang non tunai sampai dengan waktu tertentu, maka tulislah, catatlah. Nah, ini pencatatan ini menjadi suatu hal yang penting, ya. Bukan masalah hutang piutang saja catat, ya. Kadang-kadang ada juga masalah hutang nggak ada catat. Padahal kalimat disebutkan di dalam Al-Quran tadi dengan fi'il amar, dengan kalimat perintah, tulislah. Lalu sebagaimana kita ketahui, kalau kita belajar dalam usul fikih, itu ada kaedah yang menyebutkan apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari segala bentuk kalimat perintah dalam Al-Quran itu menunjuk wajib. Contoh apa? Wa aqimu shalah wa atu zakah. Wajib. Wajib dirikan salat, wajib tunaikanlah zakat. Lalu bagaimana dengan kalimat tadi? Faktubuhu, tulislah. Apakah tulis pencatatan hutang piutang ini menunjukkan kepada wajib? Kalimat wajib bagaimana? Kalau kita laksanakan dapat pahala, enggak kita laksanakan berdosa. Mungkin ini banyak kali orang berdosa ini, ya. Pinjam uang 100 ya, enggak ada catat, nanti dosa nanti takutnya. Namun di dalam ayat ini, kalimat perintah ini tidak menunjukkan kepada wajib. Karena kenapa? Nanti ada ikutan setelahnya yang mengatakan apa? Walaisa alaikum junahun alla taktubuha, dan tidak mengapa pula jikalau kalian tidak mencatatnya. Lalu apa faedahnya? Yang pertama tadi Allah suruh catat. Yang kedua Allah katakan enggak apa-apa juga kalau enggak catat. Maka kalimat perintah itu menunjukkan lil irsyad, sebagai anjuran. Ketika Allah telah menganjurkan sesuatu, berarti di sana ada kemaslahatan. Ya. Contoh misalkan apa? Ada orang meninggal dunia. Ya. Atau orang meninggal dunia, lalu setelah hari ketujuh tiba-tiba datang orang ke rumah almarhum. Dia ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dibuka oleh orang rumahnya. Maaf, ada apa, Pak? Lalu orang ini mengatakan apa? Saya kawan almarhum Bapak dulu. Dulu Bapak ada hutang sama saya 5 juta. Lalu istrinya tanya, maaf Pak, apakah ada bukti kalau almarhum suami saya ada hutang sama Bapak?

0: Tapi gak ada, tapi ada utang sama saya. Nah, sehingga ini kan jadi masalah. Jangan-jangan ini ada orang datang saja ada, ataupun dalam utang piutang. Nah, itu jawaban amat hutang kris nantinya. Ketika orang ini dia ada utang, hutang piutang. Oh, tanggal sekian ada hutang kepada si Fulan, jumlahnya sekian, ada saksi, ada nomor HP. Sehingga ketika almarhum dunia, oleh ahli warisnya rupanya ada buku catatan hutang piutang orang tua. Oleh pihak ahli waris bisa langsung menikahnya misalkan. Jadi kalau ada hutang ini selesaikan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terhadap pencatatan setiap transaksi yang non tunai ya, ataupun pencatatan yang kita sebutkan tadi, kesepakatan di antara para ahli waris ini juga menjadi suatu keharusan. Karena kalau ini tidak dicatat, orang bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dengan berubah nilai aset warisan. Ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kasus yang banyak terjadi di masyarakat yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan wasiat. Ya. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ada juga kasus yang sering terjadi dalam masyarakat terkait dengan permasalahan hibah. Kita tahu hibah ini adalah pemberian semasa hidup seseorang secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan kecuali atas ataupun kecuali mengharapkan ridha daripada dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Dan hibah ini boleh diberikan ke siapa saja. Mau dikasih buat ahli waris boleh. Mau dikasih buat selain ahli waris boleh. Mau dikasih buat kemaslahatan umat boleh. Mau dikasih buat tetangganya boleh. Itu sah-sah saja dalam pemberian hibah. Nah, namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau hibah ini diberikan kepada ahli waris, maka harus ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pemberian hibah tersebut. Ya. Yang pertama, hibah orang tua kepada anak harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Karena kalau sakit menjelang kematian itu jatuhnya kepada wasiat. Ya. Sedangkan hibah ini diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat. Yang kedua, hibah ini harus ada taqabud ataupun harus ada serah terima. Jadi enggak cukup secara lisan saja. Oh, nyo belang yang nyancok geron be anak fon. Nyo umongnyo cuk ke anak kedua. Ini ada rumah kos-kosan kasih buat anak ketiga. Dia hanya menyampaikan begitu saja, tapi tidak ada taqabud, tidak ada serah terima. Maka secara kekuatan hibahnya ini kurang kuat. Ya, karena tidak memenuhi rukun-rukun hibah. Karena rukun hibah itu ada empat, ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul. Nah, jadi harus ada taqabud ataupun serah terima. Kemudian hibah orang tua kepada anak ini harus ada prinsip adil. Jangan satu anak kasih pemberian, yang lain enggak kasih, ini enggak boleh. Karena ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat kasih pemberian kepada satu anak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang kedua, farjihu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini menjadi potensi akan terjadinya sengketa ataupun keributan di antara para ahli waris. Kapan nanti terjadi keributan? Ketika meninggal orang tua. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hibah orang tua kepada anak itu tidak boleh dengan adanya niat untuk mengharamkan ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Contoh apa? Ada anak perempuan semua. Lalu semasa hidup dihibah semua harta buat anak perempuan ini dengan niat apa? Nyoba ecok lewalinya anjir. Ya. Itu enggak boleh. Ya. Kalaupun ingin kita kasih pemberian, boleh kasih sepertiganya saja. Nah, kemudian sisanya itu nanti ditinggal difaraidkan di sana, nanti anak-anak dapat lagi secara hak faraid, sisanya baru ada hak wali. Karena kalau tidak, ini tentu melanggar daripada aturan syariat. Maka ini jemaah yang mulia ya Allah SWT, beberapa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat terkait tentang permasalahan wasiat dan juga permasalahan hibah, sehingga dengan kita mengetahui daripada sebuah ilmu itu, tentu kita akan mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita membagi harta itu dengan mengikuti hawa nafsu, sehingga apa, ada kadang-kadang pihak-pihak di antara ahli waris yang dizolimi. Maka oleh karena itu jemaah yang mulia Allah SWT, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

wabarakatuh. Hai hai teman Pro 2. Yeay, ketemu lagi sama aku Ami Dali ya. Bakal nemenin kamu sampai nanti tetap siaran dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu untuk temenin ke malam kamu, malam minggu. Malam Senin ya, dan rame masih Bang, padahal kan masih ada acara Indonesia Fest 2026. Sambil aku temenin ya.

Oke, itu memperdua ya. Ada Naikila, MMG ya, bukan MBG. Ini MMG main-main gue ya. Yang sempat tren apa tuh manik-manik ala-ala kep-kep bintang-bintang itu ya kan. Dan memang cantik sih, enggak apa-apa ya. Jadi kayak senang aja tengoknya tuh memperdua ya. Oke, setelah Naikila kita punya Bini. Bini featuring Agnes Mo, Cherry on Top. Ini dia tamu memperdua.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Teman berdua, buat kamu yang saat ini sedang kurang sehat ya, semoga cepat sehat ya, jangan lupa minum obat. Dan tentunya ya, ada tata cara dong minum obat. Kebanyakan kan misalnya pas dibilang 3x1 itu bukan pagi, siang, malam aja, tapi emang dibagi. Berarti kalau 3x1 berarti 24 bagi 3, berarti per 6 jam teman berdua. Supaya apa? Supaya dosisnya pas ya teman berdua.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

kayak teman berdua, dikasih kenikmatan, nikmatin, dikasih coba, cobain ya enggak teman berdua ya. Jadi ini juga ada informasi ya, Persiraja, tahu ya, mungkin kamu mengunggulkan Persiraja. Persiraja Banda Aceh itu memecat seluruh tim pelatih loh teman berdua. Buntut dari hasil negatif saat mengawali Liga 2 Pegadaian Champions League 2026-2027 dengan 3 kekalahan beruntun, guys. Jadi pemecatan ini disampaikan langsung loh oleh Presiden Persiraja Nazaruddin Deggam melalui IG pribadi ya. Usai tim Laskar Rencong kalah 2-1 di kandang Persikat Depok pada Sabtu 26 September 2026 malam. Jadi dia bilang, Deggam ya, dalam unggahan singkat di Instagram story-nya, kaku pecat mandum pelatihnya. Jadi seluruh pelatih udah dipecat teman Pro 2 ya. Ya, dan keputusan itu diumumkan langsung oleh Instagram resmi Persiraja Banda Aceh. Jadi klub menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pelatih yang sudah menjadi bagian dari perjalanan Laskar Rencong ya teman Pro 2. Dan jajaran pelatih yang tercantum dalam unggahan itu ada Muhammad Yasir, Faisal Munanda, Wahyu Awe, Jaya Hartono, dan Ferry Ferdinand. Ya. Oke, dan ya, kita memang gak pernah tahu ya. Ya mudah-mudahan dicoba lagi. Berarti ini lagi nyari pelatih ya teman berdua ya. Oke lah ya, gak apa-apa, semua sudah suratan takdir ya teman berdua ya. Oke deh teman berdua, daripada kamu malu-malu, kita nikmati aja lo lagu dia dan Indah Kaskus, malu-malu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

pernah dengar nggak sih katanya kalau jatuh cinta atau memilih pasangan pilih yang cintanya itu lebih besar daripada kita, ya, atau minimal setara gitu. Setara ini dalam arti kata rasa cintanya itu sama besar gitu. Nggak cuma kamu aja yang kebucinan seorang gitu. Kamu bertepuk sebelah kaki. Sebelah apa? Sebelah tangan. Gak bunyi ya teman perdua. Ah, tepuk tembok ya. Mungkin bisa kali ya teman perdua. Jadi memang ya cari yang setara lah teman perdua ya. Dan kalau belum ketemu ya udah pantaskan diri kamu. Mungkin yang lagi SMA udah gak usah cinta-cintaan teman perdua ya kan. Karena kalau aku pernah baca waktu itu teman perdua ya. Jadi kalau misalnya kita jatuh cinta itu kan mengeluarkan hormon dopamin ya, bahagia ya, saking bahagianya, saking senangnya, lama-lama kita tuh gimana ya, udah nggak senyum-senyum sendiri misalnya, udah nggak subjektif, udah nggak objektif lagi gitu, kita jadi lebih subjektif. Jadi saat seseorang yang kamu cintai, yang kamu sayang buat kesalahan nih, jelas salah ya, kejahatan misalnya kan, kamu pasti akan mencari pembenaran karena kamu cinta gitu, ada cinta yang menghalangi tembok itu teman berdua ya. Jadi hati-hati banget teman berdua ya. Apalagi yang lagi sibuk cari suami ataupun cari istri ya, mau married gitu ya kan. Di Aceh pun satu mayam udah berapa sekarang teman berdua ya. Kayak lagu Rana Lampuan di pernikahan tuh kayak lagu paling mahal enggak sih kalau di Aceh ya. Kalau di Aceh kan kita nikahnya pakai mayam ya teman perdua ya. Ya pokoknya tenang aja kok teman perdua ya, kalau nggak dapat jodoh di dunia ya udah kita cari nanti ya di akhir. Aku juga pernah dengar kan katanya itu manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, berarti kalau nggak ada pasangan berarti kita bidadari ya. Atau mau malaikat teman perdua ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Adrian Khalif dan Fajar Nur 2001 kali ya teman perdua ya, mungkin kamu memikirkan si doi gitu teman perdua, tapi menurut aku ada yang lebih penting juga nih si teman perdua. Nah, akademisi Iwayan Gede Artawan Eka Putra ini menghimbau masyarakat loh untuk prepare kondisi kesehatan diri dan keluarga menghadapi cuaca ekstrim, karena kontribusi masyarakat dalam memitigasi risiko bencana tentu penting dilakukan ya untuk orang tersayang gitu. Jadi jaga lingkungan rumah supaya nggak jadi tempat penampungan air buat nyamuk gitu, dan harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, berolahraga, juga menghindari rokok teman berdua ya. Dan juga prepare air bersih, obat-obatan bebas seperti kayak obat demam lah, vitamin, kebutuhan pokok gitu. Juga jaga kebersihan lingkungan rumah secara lebih intensif ya ketika menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Dan fasilitas kesehatan juga harus mengestimasi peningkatan kebutuhan masyarakat nih berdasarkan potensi dampak El Nino yang terjadi. Jadi kalau diperkirakan ada peningkatan kasus DBD, fasilitas kesehatan harus menyiapkan penggantian cairan, obat-obatan, dan juga penanganan penyakit lainnya. Jadi komunikasi risiko supaya masyarakat ini memperoleh informasi valid ya dari pemerintah dan juga sumber terpercaya. Dan masyarakat juga memperkuat gotong royong, saling bantu keluarga, tetangga kita ketika kita menghadapi dampak cuaca ekstrim teman perdua. Lagi-lagi ini sudah dihimbau juga ya bakal ada El Nino teman perdua. Jadi ayo kita sama-sama prepare lah, mudah-mudahan memang kita dijauhin dari segala mara bahaya ya teman.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
9: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
10: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
9: Duh, ayah.
10: Aduh, pancinya aman kan?
9: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
10: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
9: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
10: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
8: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

teman radioer buat kamu yang lagi naksir. Uhuy. Kayak lagu Sandi naksir nih masa aku teman radioer malam hari ini ya. Mungkin enggak selalu naksir sama lawan jenis kali. Naksir sama jenis LGBT dong jangan teman radioer ya dosa. Ingat dosa teman radioer kita sudah hidup di akhir zaman ya. Karena kalau takut turut tak nafsu abeh tuh. Jadi kalau kita turutin nafsu ini enggak habis-habis teman radioer. Ya, jadi makanya Islam itu ada batasan-batasannya gitu. Kebayang enggak sih kalau enggak ada aturan? Kebayang enggak sih kalau enggak ada batasan? Bablas. Ya, teman berdua ya, bablas teman berdua. Jadi ya lihat dulu situasi kondisi gitu teman berdua. Jangan apalagi kalau kamu naksir seseorang yang kayaknya toksik misalnya atau dan belum waktunya kecuali kamu mau menikah gitu. Naksir itu misalnya kayak kamu jatuh cinta dan validasi dulu ya alhamdulillah kita dikasih rasa cinta kalau jenis seperti kita normal ya kan teman berdua. Dan mungkin enggak selalu soal cinta sih. Mungkin kamu lagi naksir sama negara di luar negeri sana pengen deh aku naksir nih sama negara ini nih. Contohnya misalnya aku naksir nih pengen ke Jepang. Suatu saat nanti ke Tokyo gitu ya. Karena mungkin di Jepang yang di sana itu canggih, bersih, minim korupsi misalnya gitu teman berdua ya. Dan ada museum animasi, misalnya kamu suka animasi teman berdua. Dan mungkin itu kamu jadi naksir deh teman berdua ya. Berani bermimpi, berani mewujudkan deh pokoknya ya. Jadi terpesona deh kayak BCL dan Just Flow. Ini dia teman berdua.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Teman Pro 2, dokter spesialis kedokteran okupasi, Dr. Hasto Harsono ya. Ini mengingatkan kita nih supaya enggak menganggap remeh ya influenza A. Jadi dia tuh share pengalamannya saat mengalami penyakit ini dengan gejala yang cukup berat ya. Jadi beberapa hari lalu ya dokter ini kena sakit ini, gejalanya berat kali katanya. Jadi demam tinggi. Nah ini jadi salah satu gejala yang dirasain ya. Suhu tubuhnya juga mencapai lebih dari 38 derajat Celcius dan sulit turun loh. Jadi minum paracetamol turun bentar, badan sampai meriam menggigil gitu. Terus udah pakai sweater loh, selimut double tapi kok masih menggigil gitu. Dan selain demam, dokter ini juga mengalami kelelahan ekstrim hingga kesulitan menggerakkan tubuh gitu. Akhirnya ya lebih banyak berbaring di tempat tidur ya. Jadi rasanya itu kayak capek kali, kayak habis kerja luar biasa lah. Badan nempel terus di tempat tidur gitu. Jadi ada suatu hari katanya satu malam gak bangun. Kalau bangun untuk ke toilet ataupun itu pun perlu effort ya. Salat di jamak katanya. Jadi dia juga ngerasain nyeri dan ngilu pada tubuh, sakit kepala, pusing juga mual. Dan kondisi ini tentu bikin nafsu makan ya jadi menurun kan. Gejala lainnya itu tenggorokan kering, terus kesulitan menelan makanan. Ya, tentu kan itu bisa mengganggu produktivitas kita gak sih teman perdua. Jadi influenza ini yang A ya, influenza A ini perlu diwaspadai kelompok rentan. Misalnya kayak balita, lanjut usia gitu. Jadi risiko juga ya perlu diperhatiin masyarakat yang punya penyakit penyerta atau komorbid. Jadi ayo kita jaga yuk kondisi tubuh untuk mengurangi risiko penularan influenza A. Dan upaya ini antara lain ya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak saat berada di kerumunan juga ya, dan jaga daya tahan tubuh teman berdua. Jadi teman-teman lagi banyak influenza A nih, jangan sampai kena, gejala gak kaleng-kaleng teman berdua.

Wow, teman pro 2. Enggak terasa aja ya, udah pukul 22:57 waktu Indonesia Barat. 3 menit lagi itu udah memasuki format jazz music. Sampai nanti tetap siaran, guys. Ya, teman pro 2. So, selama 1 jam ke depan kita bakal putar lagu-lagu untuk temenin kegiatan malam kamu lah hari ini. Mungkin yang lagi ngopi atau mungkin lagi di rumah sakit, kerja, atau lagi malah dirawat, om nama semoga cepat sehat ya. Atau lagi ulang tahun ya, happy birthday buat kamu teman pro 2. Atau juga lagi di rumah aja atau lagi di kosan, pokoknya segala kegiatan lah ya. Mungkin ada lagi nyupir juga teman pro 2 ya, lagi mancing, nelayan ya. Lagi apa lagi? Lagi main game, lagi ngelukis, bikin komik. Ih, pokoknya semua kegiatan kamu di teman pro 2 ya. Oke deh kalau gitu teman pro 2, aku mau ngasih satu lagu nih ya, lagu akselerasi musik kreatif teman pro 2 ya, judulnya Papa Mama Pung Pasang. Ini dari Ambon teman pro 2. Asik loh lagunya, WSO featuring Kai Hulu. Ini dia teman pro 2.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja

Teman Prodo, dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 27 September 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Prodo esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Midali, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia, program 2 Banda Aceh mengudara, guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Senin 28 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari galak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah serta para pendengar Surabitur Rahman dan RRI di manapun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Al-Ustaz Tengku Tamlik Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sudahnya. Kepada beliau, beliau semik sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar al-mustami'un al-kiram melalui radio Baitur Rahman Serambi FM, Radio Republik Indonesia, atau yang mengikutinya melalui live streaming TV Baitur Rahman YouTube atau melalui Gibraltar Aceh TV. Mudah-mudahan semua kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Kaum muslimin, berbicara tentang akhlak yang telah kita sampaikan dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, bahwa akhlak dengan prinsip-prinsip etika yang tertinggi itu tidak bisa disamakan dengan beberapa tipe penerapan akhlak di beberapa bangsa dan negara. Karena akhlak Islamiyah, dia berada pada standar yang mutlak, absolut, tidak menerima akan relativisme atau nisbiyatil akhlak. Kalau kita lihat berbagai macam ritme akhlak di dalam kehidupan dunia ini, dari berbagai ras, bangsa, dan kabilah, maka kita dapat melihat standar akhlak sebenarnya ada. Sebagai contoh misalnya, dalam salah satu sisi penerapan etika, nilai moral dan akhlak di bangsa Etruskan, itu satu bangsa di wilayah utara Italia atau sekarang disebut dengan wilayah Toskana, itu muncul pola penghargaan dan penghormatan kepada leluhur untuk mengantar arwah saat pemakamannya. Misalnya mereka bergulat, yang gulat ini itu adalah untuk mempersembahkan tetesan darah bagi perjalanan leluhur, yaitu arwahnya, sehingga mereka akan lebih berani karena mendapatkan tetesan darah sebagai gizi rohani bagi mereka, yang kemudian nanti ya diambil sebagai tradisi dalam perpolitikan maupun mengangkat derajat bangsa Romawi di Italia, yang sering dikenal oleh orang-orang sekarang itu dengan istilah gladiator, itu pertarungan untuk mengangkat harkat dan martabat serta masuk ke dalam arena perpolitikan. Siapa yang memiliki budak dan budaknya itu kuat, maka akan dapat nama, akan nampak, akan dapat posisi, akan dapat tempat, akan terangkat martabatnya. Sekaligus secara ekonomi ada nilai komersialnya di sana. Jadi akhlak itu berkembang seperti itu, nilai itu berkembang seperti itu. Namun kita tidak bisa melihat kebenaran, karena zaman sekarang orang bila mengangkat derajatnya dengan saling bertarung menumpahkan darah tanpa ada hal-hal yang dibenarkan, maka itu tidak dianggap sebagai akhlak.
karena kita sendiri akan menolaknya. Seandainya di Aceh sekarang berlaku pola gaya hidup gladiator seperti itu, apakah kita menerimanya? Tidak. Bahkan bangsa-bangsa di dunia hari ini tidak akan menerima gladiator. Seandainya kita buat pola seperti itu untuk mengangkat hakat dan martabat dan hidup, apa pergulatannya itu atau pertempuran antar budak ini atau antar orang ini, death and life, jadi hidup dan mati itu, maka tidak akan diterima. Karena itu sidang jamaah, standar akhlaknya ada di sana. Apa itu standar akhlaknya? Itu ad-difa' anin nafsi, membela diri. Maka di dalam Islam itu akhlak membela diri itu akan muncul ya di beberapa ayat suci Al-Quran. Misalnya Allah meminta kita untuk berjuang membela jiwa dan agama serta kehormatan kita, membela keluarga kita, membela keyakinan kita. Di dalam Al-Quran diperintahkan kita, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, berperanglah di jalan Allah, yaitu untuk memerangi orang-orang, atau perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan berlebihan, jadi jangan sampai membuat sesuatu permusuhan ya yang berlebihan. Kalau dia sudah mundur ya jangan diserang, kalau dia sudah tertangkap ya jangan dizalimi, kalau dia sudah menyerah ya diberikan tempat. Itu di dalam Islam, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ini ada di dalam Al-Baqarah ayat ke-190. Allah juga sebutkan di ayat yang berbeda di surah Syura misalnya, walaman intasar ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Orang-orang yang membela diri maka itu tidak ada kesalahan bagi dia, atau tidak dicela, diberikan tempat di dalam agama ini. Jadi pola membela diri itu adalah ketika kita dizalimi, ketika hak yang seharusnya menjadi milik kita dirampas oleh orang lain, maka akhlak di sana akan muncul. Bukan dengan menaklukkan orang lain tanpa ada kesalahan dari dia, itu menjadikan kita sebagai orang yang punya norma dan etika. Dan itu penerapan di masa lalu karena akhlak dalam pandangan mereka itu sangat terbatas. Nah itu ada standar, tidak ada ukuran relatif, ini benar, itu benar, tidak. Yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Sebagaimana kita sampaikan bahwa akhlak berbohong itu tercela, dimanapun tidak bisa dibenarkan dalam situasi yang normal. Akhlak untuk jujur, benar, itu adalah akhlak yang terpuji lagi mulia dimanapun dan kapanpun. Bangsa manapun akan mengakui itu. Kalau orang jujur, apakah menurut Anda, wahai bangsa Eropa, itu adalah terhormat? Ya. Lalu bagaimana dengan pandangan Anda, bangsa-bangsa di Asia? Ya. Orang yang berada di timur jauh, apakah melihat kejujuran itu suatu kebaikan? Ya. Tapi kemudian kejujuran itu diterapkan dengan cara yang tidak benar atau menzalimi orang lain. Begitu juga kebohongan diterapkan untuk menjatuhkan orang lain, maka itu tidak dibenarkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita beralih misalnya dari
bangsa Romawi tadi ke bangsa di Asia Selatan, ada kaum perempuan yang membakar dirinya karena kematian suaminya. Perempuan di keyakinan orang India terdahulu, sesuai dengan ajaran-ajaran yang diyakini oleh mereka dalam kitab-kitab Hindu, bahwa ketika perempuan membunuh dirinya dengan baik menusuk atau membakar atau menyiram dengan minyak lalu menyulut api, itu dilihat pertama sekali adalah sebagai bagian dari kesetiaan seorang istri terhadap suami. Dia ingin tampilkan etika kesetiaan itu, di mana bisa dimakamkan atau ditebarkan abunya nanti berdampingan dengan abu atau makam daripada sang suami. Walaupun nanti dalam kajian yang lebih rinci sidang jamaah yang dirahmati Allah dan detail, sebenarnya penghargaan terhadap perempuan itu yang pada waktu itu menjadikan seorang perempuan itu harus melakukan aktivitas harakiri kalau dalam bahasa Jepang kan, atau dalam budaya Jepang, di mana perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak memiliki nilai, bahkan dia lebih terjajah bila hidup, maka dia memilih kematian dan membunuh dirinya sendiri. Itu analisa yang paling mendasar setelah dilihat secara teliti. Tapi katakanlah tadi, akhlak yang disepakati adalah kesetiaan seorang istri terhadap suaminya, terutama ketika suami telah menjadi mendiang, telah wafat dan meninggal dunia. Nah, di dalam Islam polanya tidak seperti itu. Kalau kita lihat sekarang, apakah seorang istri yang bunuh diri karena kematian suaminya, baik dengan membakar diri atau terjun ke dalam jurang atau menikam dirinya sendiri atau bahkan memotong nadi sehingga dia mati, ini dilihat sebagai nilai kesetiaan hari ini? Tidak. Dan semua bangsa akan membantahnya hari ini dan sangat menyayangkan sikap seperti itu, di mana dahulu tempo dulu dilihat sebagai sebuah hukum etika yang menurut mereka tertinggi, padahal tidak mutlak. Dia hanya relativitas, relatif yang dilihat oleh bangsa-bangsa pada waktu itu karena ketidakmampuan mereka melihat akhlak secara totalitas dan menyeluruh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam seorang istri apabila ditinggal mati oleh suaminya, dia bisa mewujudkan kesetiaan itu dengan berbagai pola. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 ada manajemen iddah namanya. Itu mewujudkan kesetiaan seorang istri terhadap suami. Apa di sana disebutkan tentang iddah, tentang masa untuk menunggu, tidak langsung mereka itu menikah dengan lelaki lain. Diberikan hak pertama baginya untuk berbela sungkawa, merealisir kesedihan yang membuncah di dalam batinnya, di mana di dalam hadis Nabi, apabila itu bukan suaminya yang meninggal, maka diberikan hak dalam Islam untuk mengaplikasikan kesedihan itu selama 3 hari. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh lebih 3 hari, ya, masa berkabung. Tapi ketika suaminya yang meninggal, teman di dalam hidupnya, satu bantal tidur dengan, bahkan satu guling dengannya, saling berbagi guling, ini dalam tanda kutip, maka diberikan hak berkabung itu selama 3 bulan, 4 bulan 10 hari.
Ya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'at ashhuri wa ashra. Jadi hak untuk berkabung itu selama 4 bulan 10 hari dalam perhitungan bulan Qamariyah. Ini bukan main-main. Ya, bukan main-main. Di sana penghormatan terhadap keluarga besar mendiang suami. Di sana perlu orang yang memberikan kekuatan batin kepada sang istri yang terenyuh dengan meninggalnya sang suami. Di sana dia berkesempatan untuk dipedulikan oleh karib kerabatnya, terutama bagi mereka yang memiliki anak dan keturunan melalui suaminya, di mana kesedihannya itu membuat dia kalut, tidak harus bersikap bagaimana di masa yang akan datang dan bagaimana dia memandang kehidupannya ke depan. Ini seorang perempuan sangat sensitif, karena itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak mengaplikasikan penunaian ya kesetiaannya kepada sang suami dengan pola menjaga iddah. Bahkan sidang jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya itu, di masa iddah ini tidak diperkenankan keluar, apalagi sampai dengan berhias, memakai pakaian yang warna-warni, ya, menghias diri sehingga menarik, tidak diperkenankan dalam masa iddah. Dan itu disampaikan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dalam keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa misalnya apa? Nah, dia harus berjualan cari nafkah. Dia bekerja misalnya sebagai pegawai, maka sebatas itu dia berangkat tanpa berhias diri, lalu kemudian cepat kembali. Dan hal-hal yang seperti itu. Oh, ada kenduri di rumah tetangga, perkawinan, dia pergi sebentar, sekedar menunaikan hak sebagai anggota keluarga, lalu kembali lagi dengan cepat. Ini adalah akhlak dan nilai kesetiaan suami. Kemudian bagaimana dia menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga mendiang suaminya. Dia juga harus membesarkan anak-anaknya. Dia harus menyampaikan ya pandangan-pandangan yang mulia, positif tentang karakter daripada suaminya. Dia harus menutup aib-aib suaminya. Dia juga menjaga rahasia keluarga di antara dia dengan suaminya, meskipun nanti dia sudah punya suami yang baru setelah masa iddah selesai. Ini adalah kesetiaan sang suami, dan lain sebagainya masih banyak. Jadi etika Islam ini ketika menyampaikan pandangan tentang akhlak, maka sifatnya absolut, sifatnya dia punya standar. Maka itu Rasulullah katakan, ini hadis kita sampaikan terus, innama bu'istu liutammima makarima al-akhlaq. Begitu juga dengan anak-anak. Lihat bagaimana pola bangsa-bangsa yang terbuka auratnya, pengenalan aurat, kemudian memberikan pengenalan kepadanya pola akhlak yang benar di dalam Islam, sehingga tidak salah mempersepsikan mana akhlak yang mutlak, mana sebenarnya itu adalah penerapan, ya, di mana dia suatu saat akan hilang. Misalnya al-ghayatu tubarrirul wasilah. Untuk mencapai tujuan ada wasilah. Tapi wasilah ini kadang-kadang bisa ditelan oleh zaman, di mana wasilah bukan sesuatu yang absolut, tapi tujuan adalah sesuatu yang absolut. Misalnya contoh lain, orang mau masuk surga itu bukan hanya dengan satu pintu. Dia boleh masuk dengan pintu bersedekah. Tapi ketika dia tidak punya harta sedikit pun untuk bersedekah, maka tidak mungkin dia bersedekah dengan maliyah, dengan harta. Dia bisa bersedekah dengan perbuatan, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu. Ya, jadi tidak mutlak harus dipaksa pada satu jalur, tidak.
al-ghayatu tubarriru wasilah, itu wasilah bisa saja dia tidak serta-merta berjalan seiring hidup pada diri seseorang. Dia hanyalah terapan. Ya, kalau dia punya kemampuan, dia bisa jalan seperti itu. Tapi bila dia tidak punya kemampuan untuk mengaplikasikan tujuan dari yang absolut itu, maka dia boleh memilih cara yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau bangsa lain mengenalkan akhlak kepada anak-anaknya dengan pola yang berbeda, maka Islam mengenalkan akhlak itu dengan cara yang sangat sopan. Kita pernah baca hadis, muru auladakum bis-salah wa hum abna sab sini. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat saat umur mereka 7 tahun. Dan ini sudah kita bahas. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul anakmu itu ketika dia meninggalkan salat saat umurnya 10 tahun. Tapi pukulnya jangan sembarangan. Ada polanya tersendiri. Ya. Dan itu disesuaikan dengan kearifan akhlak yang lainnya yang diajarkan di dalam keluarga. Karena sebelumnya kita ajarkan tuh. Wa farriqu bainahum fil madajih. Dan pisahlah anak-anak kalian ketika sudah umur demikian antara laki-laki dan perempuan. Kalau bisa pun antara laki-laki. Ya, misalnya banyak tempat tidur, kamar, bisa. Sehingga nanti akhlak lewat tidak terjadi di sini. Ya, atau ada penghargaan, penghormatan bagi yang lebih tua. Jangan yang tua dicampur sama yang masih kecil, sehingga nanti hilang rasa segan anak kecil ini pada yang tua. Dan hilanglah rasa sayang yang tua terhadap yang masih kecil. Karena Rasulullah ajarkan yang lain, laisa minna man yarham saghirana wala yukrim kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghargai yang kecil, menghargai yang besar, dan tidak memberikan kasih sayang kepada yang muda. Jadi masuk ke ranah akhlak yang lain. Nah, kalau kita lihat farriqu bainahum bain ya fil madaji, pisahkan mereka tempat tidurnya, pisahkan laki-laki dan perempuan terutama sekali. Nah, dia sudah mulai mengenal masa pubertas, ya, 10, 11, 12 sudah mulai, terutama yang perempuan. Karena itu hati-hati sekali dalam mengajarkan akhlak ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran pendidikan ini diajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh dewasa. 10 tahun belum baligh. Baru balik 14-15 tahun. Kita sudah pernah membahas di sini saat pembahasan tafsir, kapan disebutkan ghulam, kapan disebutkan atfal, kapan disebutkan sobi, kapan disebutkan fata, dan kapan disebutkan syaikhuha, dan kapan disebutkan syaikh. Itu ada batas-batasnya. Ya, sudah pernah kita bahas. Nah, jadi di sini orang-orang yang belum sampai masa baligh dewasa di antara kamu, untuk apa? Untuk meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan. Itu dari pengajaran Islam. Masuk ke dalam kamar, tempat yang privasi. Ada 3 waktu diminta kita mengajarkan anak-anak kita, minta izin, ketuk dulu. Ma, masuk ya. Ma, assalamualaikum. Ma, izin ya. Minta izin tuh. Kapan saja itu disebutkan oleh Al-Quran. Min qabli salatil fajr, wahina tada'una thiyabakum minadh-dhahirah,
wa min ba'di salatil isya. Pertama, sebelum waktu salat subuh orang tidur, anak kita masuk sembarangan. Kalau masih di bawah umur 10 tahun wajar, masih belum tahu apa-apa, dia nampak pun tidak. Lebih lagi di bawah 7 tahun memang tidur sama kita. Tetapi kalau sudah umurnya seperti itu, maka ketok, minta izin. Karena kita tidur, dia tahu kaki kita kadang ke langit, ya, kepala kita udah jatuh ke bawah, kita tidak sadar. Jadi minta izin sebelum salat subuh, karena itu adalah pada waktu istirahat malam tidur. Kemudian yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian. Kapan buka pakaian? Pakaian luar pada sangat tengah hari. Kita pulang, buka pakaian, mau kailulah sebentar, ya, ganti pakaian luar dengan pakaian bagian dalam. Maka tutup, kalau ada anak waktu siang minta izin, jangan langsung nerobos masuk. Dan yang ketiga, setelah salat isya, karena itu adalah tiga aurat bagi kita, ya. Thalathu auratin lakum, laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Kalau pada waktu lain silakan, karena kita kecuali keluarga itu menerapkan sistem pergantian baju dan tidurnya berbeda. Yang diambil adalah bukan hanya mentup, tapi mafhumnya ketika aurat kita terbuka, di saat itu adalah perlu minta izin, dan pengajaran ini disampaikan kepada anak-anak kita. Khusus kepada anak-anak yang sebelum dewasa. Wa idza baghal aqfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin.

sudah ada dua akhlak di sini. Akhlak kesetiaan seorang istri terhadap suami, kemudian akhlak bagaimana menanamkan nilai-nilai moralitas itu, terutama yang berhubungan dengan aurat dan aib pada diri seorang, itu harus dimengerti, dididik dari semenjati. Kemudian yang ketiga, misalnya kalau kita lihat absolutnya akhlak Islam itu, ketika kita lihat bangsa lain seperti para pastor dan pendeta, ya, orang-orang Nasrani dulu, itu tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Karena mereka ingin menjaga kesucian diri. Pikirannya suci, ya, tubuhnya suci. Jadi hanya fokus kepada urusan akhirat. Apakah itu bisa dibenarkan? Hidup rohabaniyah itu adalah dibuat-buat. Dalam surat Al-Hadid disebut, ya, rohabaniyah allati tad'uha, yang mereka buat-buat. Sebenarnya tidak ada diajarkan dalam Islam. Dulu pernah tiga orang datang menjumpai istri baginda Rasul, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha wardaha, mencoba mencari tahu tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat Rasulullah berada di rumah. Jadi pola ibadatnya, kemudian aplikasi terhadap nilai-nilai daripada ibadat itu sendiri. Maka ketika dijawab oleh Nabi, oleh Aisyah maksud kami, tiga orang ini mengatakan tidak ada apa-apanya kita. Maka mereka pun menerapkannya dalam diri dengan keinginan yang sangat ketat dan mengikat. Saya tidak akan pernah tidur lagi di malam hari, tapi terus akan beribadah. Yang satunya mengatakan, saya tidak akan pernah berbuka puasa dan akan puasa selamanya. Yang ketiga mengatakan, bahkan saya lebih lagi, tidak akan pernah menikah. Saya akan hidup membujang selamanya. Sampai berita ini kepada Rasulullah, ditegur. Kenapa ada orang bicara begini, bicara itu? Saya ini Nabi. Saya juga menikah. Saya juga tidur di malam hari dan juga bangun untuk beribadah. Saya ada kadangkala berpuasa di siang hari, ada kadangkala saya juga berbuka puasa. Jadi ada puasa, ada berbuka. Coba selang-seling lah. Lalu diajarkanlah pola-pola ini semua oleh Rasulullah. Ini etika, sehingga tidak membuat manusia itu terkekang dengan kekangan yang tidak sesuai dengan kemanusiaannya. Karena pada dasarnya kemanusiaan itu sendiri harus ada pemberian penghargaan dan pemuliaan, dan itu pun masuk di dalam kerangka etika dan akhlak yang absolut. Semua orang harus memuliakan manusia. Laqad karamna bani Adam bil barri wal bahr, itu dasarnya. Dihargai itu. Bahkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Menghargai hak orang itu dalam Islam. Nilai-nilai seperti itu. Nah, terkait dengan menjaga kesucian diri, lihat dalam Islam. Di surah Al-Mu'minun diberikan kriteria, qad aflahal mu'min. Ya. Telah beruntung dan jaya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung ini? Maka disebutkan di antara sifat-sifatnya itu. Ayat 5 dan ayat yang ke-7 menggambarkan bagaimana mereka mendapatkan kejayaan itu di antara karakter orang-orang yang mukmin. Apa disebut ayat 5? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Jadi al-mukminun itu memelihara kemaluannya. Sementara tadi tidak kawin, memang piara kemaluan, menjaga kesucian diri tadi, kan? Itu bagian mereka. Dalam Islam bukan begitu. Hidup tabatul itu tidak benar.

0: selama dia tidak melakukan, dia melakukan tidak melakukannya untuk sesuatu yang tidak lebih penting. Tapi kalau dia misalnya berada di medan pertempuran di depan, tidak ada kesempatan kecuali musuh akan masuk kalau dia menikah. Itu lain cerita. Jadi dalam situasi yang biasa yang normal tidak dibenarkan. Dan pola Islam dalam menjaga kesucian itu kita lihat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumi. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Dan orang-orang yang melihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka, salurkan ke sana yang halal, atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Hamba sahaya atau milkul yamin yang diperoleh secara syar'i, misalnya dengan perang atau dia membelinya sebelum dia memerdekakannya, masa milkul yamin itu masih dia miliki. Nah, ini dibenarkan, yang nantinya arahnya adalah untuk pembebasan juga para budak. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, tetapi barang siapa, kata Allah, yang mencari di balik itu semua, seperti berzina atau lain sebagainya, termasuk melakukan liwat, hubungan sejenis homoseksual atau lesbian, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, itu famani bataqa wara atalik, yang mencari di luar itu, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ini surah Al-Mu'minun ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita bisa lihat lagi di surat Al-Ma'arij. Di atas disebut ya akan masuk ke dalam neraka lava, ya neraka, namanya neraka lava, nazaatan lishawa daruman adbara wa tawalla wa jama'a fa'u'a illal musalli, kecuali orang yang melakukan salat itu tidak akan masuk ke dalam neraka lava. Bagaimana kriteria dan karakter orang yang salat itu? Salah satunya dari karakter mereka persis seperti di surah Al-Mu'minun tadi. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumi. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Juga tiga ayat. 29 sampai dengan ayat 31. Dan itu orang-orang yang salat itu siapa? Orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu, ya seperti tadi ya, zina, homoseksual atau lesbian, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini dia akhlak Islam. Jadi ada standar, jangan terkecoh dengan yang muncul di dalam dunia, sehingga mengatakan ini relatif menurut saya. Sehingga anak-anak kita sekarang pun tidak tahu lagi mana beda antara mana standar akhlak atau hukum akhlak yang tertinggi atau hukum etika yang tertinggi dengan mana penerapan yang berlaku hanya dalam waktu-waktu tertentu dan bukan bagian daripada atau bukan termasuk dalam akhlak yang mutlak atau absolut. Saya kira ini saja, insyaallah akan kita bicarakan lebih panjang lebar di waktu-waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tempat Pro 2 dimanapun Anda berada, pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa single-single penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana aktivitas kita lebih bersemangat lagi. Dan juga selamat pagi sebelumnya saya ucapkan juga untuk kita semua yang sudah mengawali aktivitasnya di pagi awal pekan ini. Tepatnya di hari Senin 28 September 2026. Dan juga untuk Anda yang sudah berada di perjalanan, mungkin ya lagi mengendarai kendaraannya, tetap selalu berhati-hati dan fokus mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai tujuan. Tempat Pro 2, informasi-informasi aktual dan juga lagu-lagu hiburan nanti akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Yang pastinya mudah-mudahan saja bisa menyemangati dan membangkitkan suasana pagi kita yang memulai aktivitasnya lebih bersemangat lagi. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.